Sina Yesu dimu. Am I ministering to somebody? Abu bom se jata. Menya si. Sina Yesu dimu. Kanenim. Abu bom se jato pobia menena. Sina Yesu dimu. A kanenimu. So Abu bom. Abu bom. Abu bom.